supaya Ketani nampak potensi sebenar yang ada dalam diri Ketani. Walau bagaimanapun, perlu juga Ketani fahami, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ketani itu bukannya untuk menzalimi Ketani, tetapi sesuai dengan keupayaan dan kemampuan Ketani sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, mengapa ada di kalangan Ketani yang payahkan mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya? Kenapa? Sebab ada di kalangan Ketani yang terlampau selesa dengan apa yang ada. Sebab itulah ia tidak berani untuk menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, dan disebabkan itulah juga potensi dirinya tidak dapat dikeluarkan ataupun dimanfaatkan. Maka marilah Ketani sama-sama merenungkannya dan muhasabah diri Ketani masing-masing. Sekian, saya akhiri pertemuan Ketani pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Tenang siang kau sana tu. Kita ni ambil jalan pintasan ni bah.
0: Bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni.
1: Tidak ada apa-apa tu. Elolah, habis dia tu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Apabila Auda menjadi pendagih dadah dan mempunyai rekod kesalahan dadah,
4: kehidupan masa depan Auda pasti hancur dan amat sukar mendapatkan pekerjaan.
3: Sebab kepercayaan mungkin tidak diperolehi dan setiap majikan tidak mahu menanggung risiko untuk mengambil pekerja yang pernah terlibat dengan dadah.
4: Akibatnya, akan tersia-sia kehidupan dan hancur musnah masa depan tanpa pekerjaan untuk berbakti kerana dadah.
5: Dadah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan dan memberi keuntungan dalam kehidupan. Terjebak dengan dadah menggadai nyawa, pekerjaan dan masa depan Auda. Hidup bahagia tanpa dadah.
6: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkat yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang muslim, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti ataupun kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga duri yang menyucuknya melainkan Allah hapuskan dengannya sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Audio pendengar yang dirahmati Allah, itu sekarang tepat pada pukul 2.04 petang untuk pertemuan kita menerusi ruangan Salam Ehsan untuk hari ini Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah, 8 Julai 2026 Masihi. Dan insyaAllah pada pukul 3.15 minit petang nanti Audio akan bersama mengikuti pula menerusi rancangan Asmaul Husna, dan sebagai panduan kita bersama Azan Fardu Asar akan berkumandang pada pukul 3.52 minit petang ini nanti. 4 petang pula sejarah Islam, kuliah mufti 4.30 minit petang, dan tarikh Islam akan dapat Audio ikuti pada pukul 5 petang ini nanti. Terima kasih dan terus dia bersama Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: المخلصين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam, lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah, lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
3: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah, dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun, tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Ani baru namanya sajuk? Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahaladzim. Abang Ani tabanar. Sudah memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alay balik sudah. Maaf ya Lai. Lai sadar ku. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman berasa angin ikut na sama kipas ah. Paus.
1: Aho, indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan bu pasang ikon kipas sama TV ah. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan dia pulang berpancar-pancar.
0: Aw banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang ane. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama jua namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.
3: Mak! Mak! Tolong, Mak!
4: Astah, kenapa alai?
3: Habis bateri, Mak! Laju, Mak! Charging!
4: Kawannya beri watir.
3: Babahnya!
5: Kenapa kan laling teriak-teriak ane?
3: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
5: Lai, sedang sadang tabung mobil ane. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ane. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ane.
4: Berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
5: Babah ane bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ane ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
4: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian bekusuta.
5: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
4: Banar jua ah.
6: Skrin berpada.
7: Anak terjaga.
6: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.br.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5.

berlalunya sebuah irama dakwah seperti tadi kita dengarkan, dan mudah-mudahan dengan ya adanya pengisian-pengisian yang telah pun disusun di Islam, antaranya irama dakwah, zikir dan sebagainya, mudah akan memberi ya sedikit nilai tambah dalam kita ya menimba ilmu pengetahuan dan juga kegunaan dalam kehidupan dan seharian Auda dengan Auda mendengarkan doa, zikir dan sebagainya. Walaupun terus dia bersama di Nur Islam 93.3 FM dan 94.9 FM.

Kalau ada pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarnya pada kali ini. Dan jika ada kesilapan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Kita beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini, Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 8 Julai 2026 Masihi. Kita akan bersama selama 3 jam sehingga jam 8 malam nanti. Sebagai panduan, kita bersama azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.37 menit petang, manakala azan fardu isya 7.52 minit malam. Seperti biasa, rancangan Tarikh Islam akan bersama Auda 5.15 minit petang nanti. Berita perdana akan disiarkan 5.30 minit petang. Seketika kita akan dengarkan bersama Mahfuzah 5.50 minit petang selepas berita perdana. Zikir harian petang akan ke udara 6 petang dan rancangan Lakasta Menghafal akan bersama Auda 7.30 minit malam. Dan tepat jam 8 malam, berita akan ke udara. Anda akan beralih ke ruangan Salam Helwa sehingga jam 10.30 minit malam. Waktu sekarang pukul 5.03 minit petang, yang dalam perjalanan ke manapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Tips kesehatan.
2: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Tarikh Islam. Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, baginda dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pada masa itu umur baginda 40 tahun. Malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Setiap kali malaikat Jibril alaihi salam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, maka baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril alaihi salam memeluk baginda

0: dengan kuat. Perbuatan yang sama berulang sebanyak 3 kali. Setelah itu, Malaikat Jibril alaihi salam membacakan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ayat 1 hingga 5. Tafsirannya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengikut bacaan ayat tersebut dengan fasih dan lancar, seolah-olah ayat-ayat itu tertulis di dalam hati baginda. Malaikat Jibril alaihi salam memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melantik baginda menjadi Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, baginda segera pulang ke rumah dalam keadaan menggeletar ketakutan. Sayyidatuna Khadijah memujuk dan mententeramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang menggembirakan hati baginda. Setelah hilang rasa takutnya, baginda menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah perkara yang berlaku di Gua Hira.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi audio rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin, membawa kita ke pukul 5.21 minit petang.
3: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
4: Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba. Dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya, melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: dan kelestarian. Pengisian acara termasuk pelancaran matlamat pendidikan mampan IBTE bagi alam sekitar dan pembangunan, iaitu inisiatif e-pembelajaran strategi baharu yang dibangunkan oleh Pusat Pembelajaran Lanjutan Teknologi SITEL. Bermula Julai ini, semua pelajar baharu diwajibkan mengikuti program tersebut yang merangkumi tajuk kelestarian, literasi digital, AI, teknologi baharu dan kemahiran insaniah. Program orientasi diadakan selama 3 hari sehingga Jumaat. Sepanjang tempoh itu, para pelajar mengikuti beberapa sesi taklimat. Acara berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Sementara itu, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan hari terbuka sempena pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027. Hari terbuka diadakan di blok asrama institut berkenaan selama 2 hari sehingga esok. Antara pengisiannya, sesi taklimat, pameran dan bazar. Dalam pada itu, borang tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2027 masih dibuka sehingga 6 Ogos 2026. Borang permohonan boleh diisi dengan dan dihantar secara dalam talian bermula 14 Julai hingga 6 Ogos 2026 melalui pautan pendaftaran at itqshhb.edu.bn. Bagi pemohon yang menghadapi kesukaran untuk mengisi borang dalam talian, pihak institut akan menyediakan bantuan di blok pentadbiran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Simpang 175, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Waktu operasi pada sebelah pagi sahaja, bermula 14 hingga 30 Julai 2026 dan akan dibukakan pada setiap hari Selasa dan Khamis. Semangat patriotisme, nilai murni dan cita-cita untuk menyumbang kepada pembangunan negara terus disemai dalam kalangan generasi muda. Menerusi temubual, beberapa pelajar Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit iaitu Dayang Aisyah Sofiah Al-Hamra binti Armajawardi, Dayang Isabella Erdina binti Abdul Halim dan Dayang Nur Imanina binti Ismail menyatakan hasrat untuk belajar bersungguh-sungguh menjadi insan berakhlak mulia serta berusaha mencapai kejayaan agar dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
1: Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa berbuat baik supaya dapat membantu memajukan negara.
2: Saya akan berusaha menjadi pelajar yang rajin dan berakhlak baik supaya dapat meneruskan cita-cita ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melihat negara kita terus maju.
3: Jadi anak yang baik dan berjaya supaya nanti saya boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
0: Dua puluh muslimah masjid dari daerah Brunei Darussalam dan daerah Tutong menyertai kelas kemahiran membuat kuih ardam yang diadakan di Pusat Pembangunan Belia. Majlis diakhiri dengan penyampaian sijil kepada para peserta yang disempurnakan oleh Awang Haswandi bin Haji Osman, penolong pengarah Pusat Pembangunan Belia. Kelas kemahiran tersebut dikendalikan oleh bahagian Halihwal Muslimah, Jabatan Halihwal Masjid, Kementerian Halihwal Ugama dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengenakan tindakan penguatkuasaan ke atas sebuah sekolah yang terletak di Kampung Delima 1. Denda berjumlah $500 Brunei dikenakan denda setelah sekolah berkenaan gagal mematuhi peraturan 4 penyediaan peti pertolongan cemas. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis berkenaan telah mengambil langkah pembetulan bagi menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti. Sebahagian kawasan Mukim Labi dan kawasan sekitarnya esok berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan Tanah Tinggi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air gatas B bermula pukul 8 pagi. Sementara itu, kawasan di Mukim Kuala Balai dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Ia disebabkan kerja-kerja penyucian tangki air Kuala Balai bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan labu akan ditutup sementara esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pembaikan jalan yang dilaksanakan bermula pukul 7 pagi. Pengguna jalan berkenaan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sukan, Argentina mara ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas bangkit untuk menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik awal pagi tadi. Beraksi di Stadium Atalanta, Mesir terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan Argentina dengan mendahului jaringan 2-0. Masuk separuh masa kedua, Argentina meningkatkan serangan ke kubu pihak lawan dan akhirnya bangkit dengan menjaringkan 3 gol untuk mara ke suku akhir. Dalam pada itu, Switzerland melangkah ke suku akhir setelah menang ke atas Colombia menerusi penentuan sepakan penalti 4-3. Sepakan penalti menjadi penentu dalam pertemuan kedua-dua pasukan tersebut susulan keputusan seri tanpa jaringan. Pada pusingan suku akhir nanti, Switzerland akan menentang Argentina. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru.

0: baik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: mengumpat, dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahwa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Shadaqallahu al-'azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya, hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.